0: Berarti ya malu berubah siapa gitu. Angkat dia. Namanya gua berubah siapa bisa juga gitu. Ini bisa ngelayu.
1: Oh, ini selalu ngelayu.